0: Dracula. Det är superat.
1: Dit is KR1, Tuik R, Jedna.
2: Mure, Che, Bir, Muche, Re, Birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR Ajin.
3: Detar ko R.
1: Esto es KR1.
3: Tuik tečka R, tečka Jedna.
1: Detai ko R. Is she K? This is K.